0: enak sama Delta. Eh, good friend, balik lagi nih. Gue dari tadi sebenarnya lagi ngeliat sosmed, terus sambil mendengarkan Ovi bersama dengan ibu-ibu lainnya lagi ngomongin tentang sekolah.
1: Bener, lagi bersama 63 orang ibu-ibu komplek nih di TikToknya Delta FM. Lagi ngomongin sekolah. Bermula sebenarnya dari satu orang, Tinari, yang bilang katanya, doain aku ya sehat-sehat, maksudnya karena anaknya tuh prediksinya masuknya tuh maunya negeri supaya nanti dapat PTN ya kan. Tapi qadarullah dapatnya swasta nih. Sehat-sehat aku si single fighter. Awalnya teh begitu.
0: Iya, terus tahu seingat gue Tinari ini adalah single mom. Terus juga ya banyak cerita juga kalau misalnya kita lagi live di TikTok suka gabung juga kayak ya banyak cerita-cerita dan enggak cuma Tinari aja tapi good friend yang lainnya pun juga semangat buat pejuang rupiah, apalagi
1: betul.
0: Sekarang ini yang menjadi prioritas bukan cuma diri sendiri, tapi juga keluarga dan juga anak-anak. Ini banyak banget yang sudah hadir di Wawanya Delta FM. Thank you banget tadi ada Kak Fani yang lagu requestannya baru aja kita putar, pingin dengerin lagunya Oasis yang Wonderwall. Lagi dalam perjalanan menuju ke sekolah anak. Terus ada dari Bogor, Kak Natalia listening. Hai, katanya selamat pagi dari Bogor. Selamat siaran dengan

0: Baik yang saking deketnya atau saking gak kenalnya, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba ngomong kayak asbun aja gitu.
1: Kalau itu peramal kayaknya ya.
0: Lo tau gak sih, gue pernah dalam sebuah momen ya Vi, ini inget banget. Jadi kan dulu gue punya flatmate kan, gue tinggal di salah satu apartemen gue bareng sama sahabat gue. Terus gue tuh lupa dia ini tuh siapa, bahkan gue lupa tuh dia siapa Vi. Tapi omongannya dia gue inget banget. Jadi
1: apa
0: memang,
1: tuh dia ngomong apa?
0: Si orang ini tuh kata temen gue tuh emang dia tuh bisa ngelihat apa segala macam, bisa ngeramal dan lain-lainnya.
1: Six sense.
0: Terus dia tuh out of nowhere dia ngajak gue sini ngobrol yuk gitu berdua gitu. Diajak lu ngobrol di kamar.
1: Suka kali sama lu?
0: Kalau misalnya suka sih dia enggak bakal bilang, katanya kalau gue tuh usianya akan lebih cepat dibandingkan teman-teman gue yang lain ya.
1: Usia lo. Usia.
0: Oh iya iya iya, dia omong gini kayak, "Tapi sorry ya, gue tuh ngelihat kayaknya usia lo tuh dibandingkan teman-teman lo yang ini, usia lo tuh lebih pendek dibandingkan mereka." Gue kayak, Oke. Makasih banyak loh.
1: Di pagi. Sotoy juga di pagi, dia ya.
0: Gini,
1: asbun kayak, banget ya.
0: Begini, Mbak Tuhan. Gak pada bahasanya kan gue kayak, oh ya, gue bukan tipikal orangnya. Gue tipikal orang kalau misalnya ada kayak gitu, Vi. Yang bagus gue dengerin, yang gak bagus gue kayak,
1: ah sudahlah.
0: Jadi bahan siaran.
1: Tapi ya emang banyak orang-orang kayak gitu. Termasuk kalau gue adalah orang yang deket banget sama gue. Kalau lo kan out of nowhere nih, kayak gak tahu siapa ya. Kalau gue justru orang yang deket banget sama gue. Jadi beberapa sahabat gue bilang, ketika gue menjalani toxic relationship 5 tahun bersama mantan gue, dia bilang gini, "Gak apa-apa lo nikmatin aja, tapi kayaknya putus dari yang ini nih gak nyampe kayaknya berapa bulan lo kawin." Dia bilang gitu. Dan bener dong.
0: Temen
1: gimana
0: lo
1: tuh? Iya, teman-teman, ada beberapa sahabat gue bilang gitu.
0: Enggak, tapi gini, pertanyaan gue adalah, si sahabat-sahabat lo ini memang sebenarnya dalam tanda kutip punya gift untuk bisa.
1: Enggak, cuman asal dilepak aja. Makanya mungkin seru kali ya kalau kita tanya ya sama good friend nih. Pernah gak sih ada sosok orang yang ibaratnya ngeramal atau asal ini aja deh, asal kayak nyebut gitu. Lu kayaknya bakal begini deh, ntar lu kerjaan lu pasti resign deh bentar lagi deh, misalnya gitu. Nah lu pernah ada cerita apa tentang ini? Entah mungkin ramalan pekerjaan, atau didikte soal asmara, keuangan,
0: atau mungkin apa gitu, si kecil anak dan segala macamnya.
1: Iya, boleh banget.
0: Gue yakin tuh pada saat sahabat-sahabat lo ngomong gitu sama lo, malaikat lagi ada di sekitar lo tuh.
1: Diaminin langsung ya. Putus dari yang ini, putus sana.
0: Silakan meluncur ke wawanya kita 08118878991 atau ke Instagram kita berdua ya.

0: ada yang lagi mau cari tempat kuliah nggak? Terus harus yang tempatnya tuh harganya terjangkau, kampusnya juga banyak, terus bisa dapat kerja cepet. Intis ekonomi ya kan, gak usah bingung lagi good friend. Kalau ngomongin kuliah, BSI aja.
1: Bener banget Vi. Good friend, tahu gak kualitasnya BSI? Ini tuh gak perlu diraguin lagi karena akreditasi UBSI ini sudah unggul. Metode belajarnya asik, pilihan studinya banyak banget. Bahkan sekarang nih ada fakultas hukum dan ilmu kesehatan di UBSI. Kuliahnya juga udah paperless alias serba digital. Dan kerennya lagi, lo bisa lanjut S2 langsung dapat beasiswa. Atau nih, ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Seru banget. Nah, kalau misalnya mau kepoin, bisa kepoin infonya ke 0822-2728-8851. Karena ada free voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan juga khusus buat yang daftar langsung, lo bakalan bisa dapetin free jaket varsity yang keren banget. Biar lo makin gaya nih, maksimal pas ngampus nanti. Untuk info lebih lanjutnya, kunjungi langsung Instagram @kuliahbsi aja. Atau websitenya di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
5: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trena.

0: buat teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga teman-teman yang lagi seseruan bareng sama kita di live TikToknya Delta FM. Thank you so much for all the stories. Thank you for being here buat teman-teman semua. Karena tadi banyak obrolan tentang sekolah masih ya?
1: Iya, tentang sekolah dan bagaimana kita memilih sekolah untuk anak kita. Karena jujur ya, kadang kalau misalnya gue balik lagi bisa balik lagi maksudnya ke masa sekolah gue, pada saat itu kayak gue pengen deh bisa dapat pilihan untuk memilih sebenarnya. Tapi kan nggak dikasih sama orang tua, karena orang tua mikirnya kayak udah kamu pasti udah lebih baik di sini gitu.
0: Mereka yang lebih paham mengenai sekolah dan lain sebagainya.
1: Benar. Tapi ketika gue jadi orang tua, gue jadi tahu lagi maksudnya kenapa orang tua gue kayak gitu. Karena setiap orang tua tuh punya POV tersendiri, pengen anaknya tuh kayak gimana.
0: Betul.
1: Udah dan dicita-citain lah gitu.
0: Udah diramal dari mereka, dalam tanda kutip udah dibacain sama orang tua gitu kan ya. Iya. Lo tuh kalau mau begini harus begini, begini dan segala macam. Sebenarnya itu adalah kan strategi. Mm-mm. Cuma kalau ngomongin tentang perjalanan hidup ya, good friend, pasti ada aja lah momen dimana lo bertemu dengan orang. Bisa jadi orang terdekat lo atau bahkan orang yang lo gak kenal, tiba-tiba nyampe kalau lo langsung kayak ngomong, kayaknya lo begini, begini, begini, begini, bisa begini deh.
1: Iya.
0: Ini nah, kejadian sama teman kita yang cerita di live TikTok Jadal TFM.
1: Betul sekali, namanya ini adalah RGBSKR.
0: Gue meramal namanya Raga Baskara.
1: Gue baru pengen ngomong, pasti namanya Raga Baskara gak sih? Jujur.
0: Atau Regas,
1: Regi Baskara.
0: Pokoknya belakangnya Baskara atau Baskoro.
1: Iya bisa jadi.
0: Ceritanya apa dia?
1: Dia bilang katanya waktu 2016, gue tuh lagi nongkrong di Kemang. Out of nowhere disamperin sama kakek-kakek. Dia bilang, coba deh tai lalat di hidungnya dicopot. Kata dia gitu, rezekinya nanti lancar. Dan bener loh, sekarang rezeki gue lancar. Dia menghilangkan si tai lalat di hidungnya itu ke dokter kulit.
0: Tapi gue sebenarnya jadi bertanya sama Raga juga sih tentang kayak gini. Apakah memang itu jadi sebuah bahan pikiran karena omongan itu, atau justru malah sebenarnya rencana untuk menghilangkan tai lalat itu tuh udah dari sebelumnya? Karena kan ada juga momen di mana kayak gini ya, Fi ya. Lo dibilang sama orang, lo ngerasa kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi nih, nggak nyantol ke otak.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, pertanyaan itu apakah seperti itu tuh momennya, atau justru malah kayak iya kali ya, kayaknya gara-gara tai lalat ini nih gue kurang agak gimana. Karena balik lagi nih, ada momen-momen dimana ini dibacainnya tuh bukan bacain ngeramal, Vi. Ngebacainnya tuh karena feng shui. Terus juga ada kayak, lo tau gak sih anak-anak Gen Z sekarang? Pace. Si bazi-bazi itu loh.
1: Bazi.
0: Iya kan, dibilangnya pace kan. Gue kan
1: termasuk
0: kan
1: yang baca bazi gitu di chat
0: TV
1: aku.
0: Betty lo itu kembali bekerja ya di situ ya. Kan memang ada kayak gitu-gitunya kan. Sebenarnya kalau si Bazi itu tuh ngelihatnya bukan dari kayak ngeramal lo kayak, ya ibaratnya ngeramal juga sih, karena dia ngelihatnya dari tanggal lahir lo, jam Shio lahir lo, sio lo dan segala macamnya. Sama ini numerologi. Ternyata gue tuh kemarin ngobrol sama teman gue, Vi, dan menurut gue ini menarik banget. Setiap tanggal lahir orang itu tuh punya bukan punya kekuatannya sendiri ya, punya artinya sendiri. Gue sangat percaya bahwa kita hidup di dunia itu pasti ada maksudnya, ada reasonnya. Termasuk kita lahir di tanggal berapa. Somehow ya gue percaya atau enggak ya, good friend ya. Gue tuh ngerasa kayak, dan balik lagi, gue bertanya dengan teman Betty lo.
1: Oh iya.
0: Teman Betty lo, which di ChatGPT gue, AI gue gitu. Gue gini nih, numerologi tanggal lahir gue. Jadi kayak gue kan 19 Agustus 2001 ya, kelahiran gue ya. Ya kan ya. Jadi gue masuk itu.
1: Iya, 91.
0: 1908 tahun lahir. Terus nanti dibacain sama dia maksudnya si tanggal lahir ini nih, dari mulai karir dan segala macam dan lain-lain itu kayak bisa dibaca di situ.
1: Iya lagi, gue juga akhirnya muncul kalau ternyata warna yang bagus buat gue itu adalah hijau yang kayak sage-sage gitu.
0: Kayak Ratu Pantai Selatan gitu ya.
1: Itu mah green screen ya, beda ya.
0: Ini ada Rina yang hadir di DM Instagram nih. Dia bilang katanya, gue tuh sebenarnya gak percaya ramalan dan narofi. Tapi sekitar tahun 2018, gue tuh diajak teman ke Pasar Baru.
1: Oke.
0: Katanya ada ibu-ibu yang bisa bacain garis tangan.
1: Wow, baru tahu nih gue.
0: Iseng lah gue kesana. Yang paling gue ingat dia bilang, kamu bakal pindah kerja, tapi bukan karena dipecat, justru karena ada orang lama yang ngajak. Waktu itu gue masih nyaman banget di kantor, jadi ya gue ketawa aja. Eh bener loh, hampir setahun kemudian mantan bos gue nelfon ngajak gabung ke perusahaan baru. Gajinya naik lumayan. Sampai sekarang tiap ingat itu masih merinding. Tapi soal dia bilang gue bakal nikah umur 28, nah itu dia meleset jauh. Umur 33 baru nikah katanya gitu.
1: Gak apa-apa, mungkin waktu itu energinya lagi abis di akhir-akhir ya. Jadi agak meleset dikit. Sorry. Soalnya kan kalau ngeramal tuh katanya
0: energi abis di belakang.
1: Energi ya. Pas di kerjaan energinya masih 90, pas ngomongin jodoh dia tinggal 10 udah lobet. Sorry, jadi meleset dikit. Begitulah, jadi kalau misalnya good friend ada cerita pernah diramal orang nggak, pernah di dikte orang nggak, kayak lo tuh kayaknya bakal kayak gini deh, lo tuh kayaknya cocoknya gini deh. Nah, coba silakan di share ke kita ya, ada boleh di voice note juga di 0811-8878-991. Boleh mampir juga ke live TikTok kita, lagi ramai banget nih, lagi ngobrol terus.
0: Boleh, live TikTok kita, user ID-nya @deltafm. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah diramal atau ada orang yang tiba-tiba ngomong apa ke lo, atau lo justru malah pernah ini, Vi, kayak misalnya datang ke, dulu gue pernah tuh datang ke, apa namanya, kelenteng yang di Semarang namanya apa? Itu kan ada tuh yang kayak lo ngocok si terus tiba-tiba keluar nomor di situ, tuh lo baca di situ gitu-gitu.
1: Terus lo dapet kipas angin.
0: Itu jadinya apa? Door prize.

0: Shanes, I love your smile. Masih di Good Mood Club bareng kita berdua, Danar Gumilang, Astri Ovi. Salam kenal buat lo yang baru aja mampir di Delta FM. Halo.
1: Hai.
0: Gimana ramalan lo hari ini?
1: Ramalan cuaca.
0: Bukan. Pada masanya kalau misalnya beli gadis sama hai, di masa-masa itu mungkin gaul.
1: Ih, ya, gue langsung buka adalah, yang belakang banget tuh
0: ramalan
1: biasanya.
0: Zodiak, ramalan zodiak, ramalan zodiak. Ya pada masanya kan memang jadi sebuah seseruan aja tersendiri. Balik lagi nih good friend, kalau ngomongin tentang kayak gini, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang ngerasa kayak gini-gini harus dijauhin. Setiap orang punya pandangannya masing-masing. Tapi pastilah di momen-momen tertentu kita bisa bertemu dengan seseorang yang akhirnya tuh ngeramal kita tuh kayak, atau dalam tanda kutip ngebacain.
1: Baik itu orang yang memang punya sense untuk itu atau gift untuk ngebaca, atau yang asbun aja gitu kayak teman gue. Ya kan?
0: Gue tuh somehow ya Vi, gak tahu it's a blessing atau gimana. Di waktu-waktu tertentu gue tuh kayak tiba-tiba bisa ngebaca orang.
1: Oh ya?
0: Lo tuh kayak gini. Terus tiba-tiba pernah di momen, gue ingat banget, gue kayak ngerasa I feel bad for her. Gue tuh gak tahu tiba-tiba gue ngomong kayak gitu, Vi.
1: Ngomong apa?
0: Ngomongin tentang kehidupannya dia.
1: Oh,
0: out of nowhere. Out of nowhere, gue ngomongin tentang kehidupannya dia. Baru kenal, nangis, Vi. Gue kayak, gitu. Gue gak tahu tuh, itu it's a blessing atau gimana. Literally, gue kayak, kok tiba-tiba dia nangis. Gue kayak I feel bad. Masih ingat lagi temennya siapa? Gue kayak masih ingat gak dia ketika
1: nangis. Waktu itu kamu kuliti.
0: Gue rasa kayak kenapa gini ya. Padahal gue mencoba untuk kayak ngobrol aja gitu, Vi.
1: Ya mungkin kan karena secara blood kan lo ada Jawa-Jawa kan biasanya ada.
0: Iya percaya nggak percaya lah kayak gitu. Dan gue tuh baru Allahu Akbar kabir. Gue tuh juga baru diceritain sama Raya tadi. Karena kan memang Raya adalah anak filsafat juga.
1: Oh iya,
0: ya kayak
1: bener.
0: Gini-gini pasti pernah diceritain juga. Atau betul. Mungkin dari keluarganya pun juga pernah berada dalam momen-momen seperti ini diceritain. Kalau tadi kan ngebahas mengenai numerologi, lo bisa ngomongin angka-angka. Ternyata weton pun juga kayak gitu, Vi.
1: Betul banget. Dia mengsong, maaf tuh. Ya, jadi emang kalau di Indonesia tuh proses ramal meramal tuh banyak caranya. Yeah. Selain ya yang media, yang pakai media kan kayak tarot gitu udah ada ya kan. Terus biasanya yang diramal itu tuh juga dari orang-orang yang punya sixth sense gitu, kayak ada keturunan gift. Apalah gift dan segala macamnya. Tapi ada juga beberapa yang sebenarnya bisa dibaca berdasarkan kayak tanggal lahir dan segala macamnya, termasuk weton tadi kan. Terus ada bazi juga,
0: pace.
1: Terus ada zodiak-zodiakan
0: termasuk juga.
1: Walaupun memang garis besar. Tapi jujur karena gue anak yang lahirnya lumayan ya 80-90an gitu, jadi gue tuh sangat biasa banget dengan yang namanya membaca zodiak. Aku dulu paling seneng banget kalau misalnya ada satu acara namanya Planet Remaja, backsoundnya udah
0: ting tering ting tering ting. Om Phil Collins hadir di situ ya.
1: Tering ting tering ting. Masuk udah pasti kayak Sagi mana nih Sagi.
0: Kebetulan yang hadir di sini penyiarnya fire sign semua nih good friend. Ada Sagittarius, ada Leo di sini, dan ya pada masanya sih memang sebenarnya ngelihatnya kayak gitu-gitu ya Vi ya. Yang bagus-bagus diaminin, yang jelek-jelek dibuang. Tapi ini ada Erika yang lagi di live TikTok tadi nge-DM ke kita juga Vi.
1: Iya, Erika bilang benar banget tuh Kofi, aku juga nungguin banget itu si zodiak itu.
0: Dia cerita apa? Katanya aku malah dulu pas SMP mimpi Vi.
1: Mimpi apa?
0: Jadi dalam mimpinya dia ngelihat adik kelasnya ketemu di kantin, terus tiba-tiba adik kelasnya ini botak.
1: Hah?
0: Besoknya pas dia ke sekolah beneran botak dan ngelihatnya pas kayak di mimpi itu.
1: Itu dibilangnya kalau kata orang zaman dulu tuh dejavu.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Dejavu.
1: Tahu gue, Beyonce. Ada Kurnia Ayu, halo.
0: Morning.
1: Dia bilang relate banget lagi soal ramalan-ramalan ini, tapi bukan kejadian di aku ya, di anak aku.
0: Okay.
1: Yang waktu itu masih usia 2 tahunan, dibaca gitulah dalam tanda kutip sama saudara yang kebetulan punya kemampuan lebih. Katanya anakmu aku ajari lebih dalam ya, biar bisa bagus lagi penglihatannya. Aku tolak mentah-mentah katanya. Eh kok makin mendekati umur 5 tahun dia bisa lihat anomali-anomali yang bikin mamanya merinding. Aduh gimana dong, takut.
0: Gue merinding loh sumpah.
1: Gue juga kalau misalnya tiba-tiba disamperin orang terus anak gue dibilangnya kayak, iya nanti aku buka penglihatannya. No.
0: Tapi kalau misalnya dia adalah orang terdekat lo di keluarga,
1: biasa
0: gitu, dekat banget gitu, misalnya kayak bude lo atau Oki ini kayaknya punya, Aka ini kayaknya punya sesuatu yang kayak justru malah bisa nih sedikit lagi nih langsung kayak
1: nggak, udah amin aja dengan yang ada sekarang, bude, makasih banyak ya. Kalau misalnya mau kirim aja dana lewat Kris, thank you, makasih ya, bude.
0: Ada Kak Linda nih yang ikutan bercerita lewat Wawa aja kita, Vi.
1: Iya, Linda bilang katanya pernah dulu pas kerja posisi lagi di kantor, lagi berdiri maksudnya di counter, tiba-tiba ada laki-laki orang Cina lewat, langsung nunjuk ke gue katanya kalau gue nggak akan menikah. Terus dia langsung pergi. Kaget dong dibilang gitu, sempat kaget juga dan kepikiran. Dengan berjalannya waktu, doa dan kepercayaan gue sama Allah, alhamdulillah gue nikah. Meski agak telat sih.
0: Ya, tapi kadang-kadang kayak gitu tuh suka masih bikin kita pikiran juga gitu kayak nggak nikah nih,
1: astagfirullahaladzim.
0: Mungkin good friend punya berada punya momen kayak gini juga nih, good friend.
1: Boleh.
0: Lagi dalam sebuah fase ada orang yang tiba-tiba ngebacain lo. Nah pada saat ngebacain lo pasti masih keingetan dong dibacainnya apa, beneran atau enggaknya, boleh banget di share ke wawanya kita. Kirim voice note di situ dong, nanti kita on airin voice note-nya lo.
1: Boleh banget.
0: 0811-8878 atau ke Instagram kita ya, Vi.
1: Boleh banget, di at Astri Ovi at Danar Gumilang. Kita juga lagi live di at Delta FM. Gabung join sekarang juga, let's go.
0: Sambil kita puterin lagunya Adrian Halif dulu, ini 2001 kali di Delta FM Hits Terenak.

0: selanjutnya.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
5: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
6: Saatnya data traffic yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
7: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gelagasari terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Laksda Sucipto. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
8: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Lo tenangkan diri di situ.
1: Udah siap kayak gue pindah ke Inggris.
0: Buat menyambut King Charles III gitu ya. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita tuh pagi ini lagi bertanya kalau pernah gak sih berada di dalam sebuah fase. Ada orang yang dalam tanda kutip tuh ngebacain lo. Atau justru malah memang lo kucuk-kucuk pengen dibacain.
1: Atau memang ada orang yang kayak sengaja ngeramal lo misalnya. Atau orang itu sebenarnya bukan peramal juga, tapi asal jeplak aja gitu. Cuman entah kenapa omongannya dia seperti ramalan.
0: Kok kayak kejadian beneran gitu ya. Ini ada Dimas yang menyapa di DM IG. Ada dari Bandung. Selamat pagi Ovi Danar. Gue tuh punya cerita yang ngeramal gue tuh malah neneknya mantan pacar gue waktu itu. Jadi ceritanya gue lagi main ke rumah, terus tiba-tiba tangan gue ditarik sambil diliatin. Beliau menyampaikan, kamu tuh nanti usahanya sendiri, gak cocok jadi karyawan terus. Gue waktu itu masih fresh graduate, Narvi, bahkan belum kepikiran untuk buka usaha. Fast forward hampir 8 tahun, sekarang gue punya coffee cart kecil sama istri. Jadi tiap denger omongan soal ramalan, gue langsung inget omongan nenek itu. Entah kebetulan atau emang beliau tuh jago.
1: Oh iya, tapi emang karena lo juga udah usahanya pasti Dimas.
0: Iya benar, benar, ya benar, kan? Benar.
1: Tapi gue jadi inget.
0: Apa tuh?
1: Dulu gue pernah waktu adalah salah satu mantan gue. Gue masih pacaran nih waktu itu. Keadaannya kayaknya waktu itu masih kuliah kalau nggak salah.
0: Ini yang di Trisakti.
1: Iya. Iya juga. Iya.
0: Terus?
1: Nah, terus si orang ini tuh bilang kayak, iya jadi neneknya atau siapanya gitu, pokoknya saudara dia, which itu kayak orang-orang keturunan Jawa gitu, yang kayak keturunan kerajaan gitu. Terus dia bilang katanya kayak, kalau gue sama dia itu cocok gitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi kakaknya dia waktu itu sampai gak jadi nikah. Gara-gara pas diramal gitu, maksudnya sih dibaca gitu.
0: Dibacain.
1: Ternyata istilahnya adalah gotong mayit. Serem ya? Serem ya? Jadi kalau misalnya itu? Sampai mereka menikah, itu salah satunya tuh ada yang meninggal.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, kemungkinan besar dari bacaannya itu adalah kakaknya si temen, si mantan gue ini. Nah, tapi kalaupun misalnya kayak kan ada tuh ritual-ritual yang kayak menghilangkan
0: balanya itu.
1: Iya, balanya itu. Bisa. Tapi nanti turunnya jadi ke orang tua.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Gitu.
0: Serem ya.
1: Lo tau gak sih udah lamaran apa segala macam gak jadi nikah kakaknya.
0: Semua gara-gara neneknya itu tuh.
1: Enggak dong. Tapi ya kayak gitu kan tapi, takut ya. Maksudnya ya, kalau nyawa gitu kan.
0: Vi, kalau ngomongin tentang kayak gini-gini. Sebenarnya gak cuma di Jawa. Di Bali pun juga sama.
1: Oh ya?
0: Lo kayak tahu kan orang-orang yang suka melukat-melukat gitu-gitu.
1: Tahu.
0: Kan biasanya pamangku bumangkunya itu tuh somehow ntar bisa ngebacain lo dan lain-lain ya. Karena gue pernah
1: budesak.
0: Emang salah satunya budesak ya, yang isi apa melukat-melukat itu tuh. Teman gue juga sempat gue diceritain sama teman gue gitu kayak how the melukat itu tuh ritualnya tuh seperti apa sampai kayak dia tuh dibacain dan kayak orang yang tadinya nggak nangis tuh kayak jadi nangis gara-gara dibacain sama si pamangkunya itu tuh. Speaking of Bali, ini ada teman kita yang bercerita, ada Yuni, selamat pagi. Dia bilang katanya pas liburan ke Bali 2016, teman ngajakin ketemu orang yang katanya bisa ngebaca aura. Awalnya malu-malu, tapi akhirnya ikut. Dia bilang, dalam 2 tahun kamu bakal putus dari orang yang sekarang, terus kamu ketemu pasangan yang jauh lebih cocok. Gue langsung kesel dong, karena waktu itu lagi sayang-sayangnya banget sama pacar gue. Ternyata setahun kemudian, beneran putus loh. Sedih banget waktu itu, tapi 2 tahun setelah diramal, gue kenal suami gue sekarang. Jadi kalau misalnya, jadi kalau bagian itu sih lumayan akurat katanya gitu.
1: Oh gitu, tapi aura-aura yang ngomongin aura. Aku kayaknya lumayan agak percaya sih dengan aura-aura itu.
0: Energi kan soalnya.
1: Energi soalnya. Soalnya teman gue yang punya sixth sense tuh sempat ketemu sama teman gue, terus dia bilang gini, parah banget aura temen lo gelap banget.
0: Hah, serius lo?
1: Hah, terus gue kayak, hah, orangnya baik banget. Iya, tapi dia bukan di pertemanan gelapnya, di percintaan.
0: Allahu Akbar Kabir.
1: Terus bener lagi ternyata teman gue lagi ada masalah di rumah tangganya. Gitu.
0: Dia ngelihatnya dari situnya ya. Iya. Ini ada teman kita juga yang cerita, ada Arif. Selamat pagi Arif.
1: Hai Arif.
0: Ovi Danar, selamat pagi. Kalau gue diramal sama orang pas lagi naik gunung. Serius, lagi istirahat di pos, ada bapak-bapak ngobrol sama rombongan.
1: Okay.
0: Tiba-tiba beliau bilang ke gue, jangan sering pindah kendaraan tahun depan ya.
1: pindah.
0: Gua nggak ngerti maksudnya apa. Beberapa bulan kemudian, gua niat ganti motor, tapi batal karena dananya kepake buat kebutuhan keluarga. Mm-mm. Nah, di tahun itu, teman kantor yang jadi beli motor baru, malah kecelakaan lumayan parah. Dari situ gua mikir, untung waktu itu nggak jadi ya beli motor, katanya gitu.
1: Oh, tapi nggak tahu kebetulan atau enggak ya, sebenarnya kalau yang kayak gitu ya. Ya semoga kebetulan aja deh. Tapi kalau masih ada cerita, masih bisa nggak sih?
0: Ini sebenarnya masih ada satu lagi nih, kita bisa baca lagi nih,
1: boleh, satu lagi.
0: Nih. Ada Siska, selamat pagi Siska.
1: Hai Siska.
0: Ini paling gue ingat tahun 2012. Diajak tante ke seorang ibu yang katanya bisa baca lewat tanggal lahir. Beliau bilang, kamu orangnya keras kepala, tapi nanti umur sekitar 30-an bakal pindah kota karena pekerjaan. Waktu itu gue lahir dan besar di Semarang. Nggak ada niat merantau sama sekali. Pandemi lewat. Kantor buka kesempatan pindah ke Jakarta. Awalnya nolak terus, tapi akhirnya gue ambil juga. Sekarang udah 4 tahun di Jakarta. Jadi tiap pulang kampung, tante gue selalu bilang, tuh kan, dulu udah dibilang apa? Katanya gitu.
1: Iya. Tapi gue jadi inget lagi.
0: Apa tuh?
1: Nenek gue pernah bilang gini waktu mandiin gue tuh kecil.
0: Kenapa?
1: Ya ampun, ada tai lalat ya nak di punggungmu. Kenapa pung? Gue bilang, berat nanti bebanmu. Bener jadi tuan keluarga.
0: Lo ke, lo dokter kecantikan dan segala macam ke SPDP ya. Lo ilangin tai lalat di situ biar kayak opung. Aku sekarang sudah tidak punya tai lalat di punuk aku. Oke deh, ini terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah bercerita, sudah ikutan ngobrol-ngobrol. Abis ini kita mau ngobrol sama komunitas juga.
1: Betul,
0: yang
1: komunitasnya berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini.
0: Tentang kartu-kartu.
1: Bukan debit.
0: Bukan Remy, bukan Uno, tapi kartunya biasanya suka mengeluarkan gambar-gambar yang ibaratnya tuh kayak jadi sesuatu yang relating terhadap diri kita.
1: Udah langsung aja bilang ya, komunitas tarot.
0: Kita akan ngobrol abis yang satu ini, tapi kita hadirkan Chester Aditya dulu yang akan bacain berita nih, good friend.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah resmi menetapkan biaya sebesar 5 juta rupiah bagi warga negara Indonesia yang mengajukan pelepasan status kewarganegaraan. Aturan baru ini tertuang dalam peraturan pemerintah yang mulai berlaku untuk mengatur proses administrasi pelepasan status WNI. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menjelaskan, perubahan tersebut diperlukan karena aturan terdahulu masih menggunakan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita beralih ke berita entertainment. Film baru Alvin and the Chipmunk dipastikan tayang pada tahun 2028 bertepatan dengan perayaan 70 tahun waralaba tersebut. Film ini akan menjadi bagian dari kebangkitan franchise yang diawali dengan konten digital baru sebelum kembali ke layar lebar. Kita beralih ke berita sepak bola. Argentina menyamai rekor Brazil sebagai tim dengan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Itu terjadi setelah Enzo Fernandez diusir wasit pada laga final melawan Spanyol di MetLife Stadium. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Good friend. Selamat pagi, Mas. Salam kenal. Ini dengan Mas Audi Fax, betul ya?
2: Luar biasa. Ini datang-datang ke studio langsung kita ngobrol karena tiba-tiba.
1: Iya, tiba-tiba bumpernya nyala
2: nih. Tanpa ada ngaling-ngaling, kita mau langsung ajak ngobrol sama yang sudah hadir di depan kita, Mas Audi. Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Mas?
3: Selamat pagi.
2: Luar biasa,
1: Mas. Seneng banget nih. Kita ada segmen baru namanya Ketemunitas with Light Givers Tarot, di mana Ketemunitas ini akan ngobrol bersama komunitas-komunitas, dan hari ini adalah bersama komunitas tarot. Yang di mana ini kayaknya semuanya ahli baca tarot berarti ya di dalamnya.
3: Iya, karena komunitas tarot minimumnya harus bisa baca tarot.
1: Oh.
2: Ini tapi menarik loh kalau ngomongin tentang tarot, Mas Audi. Aku tuh sempet bertemu dengan ada temanku yang baca tarot juga gitu kan.
1: Aryo Arianto.
2: Lo nyebutin aja namanya.
1: Udah pindah dia, udah di Amrik.
2: Tapi katanya kalau misalnya mau baca tarot awalnya itu tuh emang katanya harus tidur bersama dengan si kartunya itu ya, Mas?
3: Enggak juga sih sebenarnya. Itu lebih ke mitos aja.
2: Tapi sebenarnya berawal kayak gimana sih, Mas? Maksudnya apakah memang gift kah untuk bisa membaca tarot?
1: Atau bisa dipelajari by book gitu?
2: Bisa dipelajari kah untuk tahu, kan bisa kan ada gambar-gambarnya ada yang swords atau apa gitu-gitu. Nah,
3: tower,
2: dan memang gambarnya pun juga ada yang beda-beda. Katanya kan setauku ada yang tentang tentang dunia, tentang cinta, tentang karir, itu kartunya juga beda-beda. Gimana sih, Mas Audi, sebenarnya berawal dari kayak gimana sih, Mas?
3: Sebenarnya tarot itu hitungannya sebenarnya keterampilan ya.
2: Okay.
3: Sama kayak orang bisa masak, bisa naik sepeda, pasti ada yang cuma bisa doang, ada yang bisa
2: mendalami.
3: Tapi semua orang bisa baca tarot pasti gitu.
2: Oh, okay.
3: Itu bisa diajarkan. Kita juga tiap bulan itu rutin bikin workshop tarot dari dasar, dan itu
2: ada workshop ya, Mas. Oh, berarti memang sebenarnya ada entry level, ada yang ibaratnya kayak intermediate, advance gitu-gitu ya, Mas. Itu biasanya kalau ngelihat dari levelingnya itu tuh kayak gimana, Mas? Apakah memang dari cara mereka dia bisa menggali membaca orang lain kah, atau gimana sih, Mas Audi?
3: Sebenarnya kalau dasar pasti orang itu mudah, jadi kita cuma tinggal mempelajari kartunya. Itu sebenarnya bisa dipelajari juga mudah, karena ada strukturnya, ada polanya. Kalau kita pelajari itu pasti udah bisa. Nah, kalau dia lebih jago lagi, sebenarnya itu tergantung dia mau berlatih, terus kemudian dia menemukan style dia ya, cara dia ngomong, cara dia komunikasiin suatu bacanya gimana.
1: Jadi nggak harus punya sixth sense gitu ya, Mas, ya? Oke. Nah, tapi kan banyak orang di luar sana yang masih nganggap tarot itu identiknya tuh sama mistis gitu ya, sesuatu yang kayak, aduh, pokoknya ini pasti urusannya
2: gitu ya.
1: Aneh nih pasti ini. Tapi kalau dari pembaca tarot sendiri dan juga teman-teman dari komunitas tarot sendiri, itu mendefinisikan tarot tuh apa sih ke orang-orang yang belum pernah nyobain?
3: Tarot itu sebenarnya dia cuma kumpulan kartu aja, cuma dia ada polanya gitu loh. Jadi karena latarku psikologi, jadi aku bisa menjelaskan itu.
2: Menarik.
3: Jadi itu berhubungan sama bawah sadar manusia gitu.
2: Okay.
3: Jadi bawah sadar itu kan dia bekerja lebih cepat daripada kesadaran. Nah, cara bawah sadar berkomunikasi dengan kesadaran itu kan dia lewat simbol, bisa mimpi, bisa apa, semacam. Dan itu kan memang ada psikoanalisa gitu.

0: bagi orang si denial itu segala macamnya, tapi by apa ya, dari garisnya si gambar-gambar atau pola-polanya itu tuh bisa kebaca gitu ya, kurang lebih gitu ya Mas Audi ya.
1: Bisa. Jadi sebenarnya tarot itu kan kalau psikoanalisa itu dia bekerja dalam bentuk ketidaksadaran. Nah, tarot itu pasti diambil dalam keadaan tertutup. Artinya orang itu enggak sadar. Jadi memang dikondisikan ketidaksadaran dia yang kemudian ngambil itu gitu.
0: Ah, I see. Aduh, ini menarik banget nih ngobrol sama teman-teman dari komunitas Light Givers Tarot. Nanti kita juga ngobrolin tentang komunitasnya itu sendiri seperti apa. Mungkin Mas Audi ada kartunya yang bisa dibuka. Ya,
2: berencana. Wah, kalau misalnya ada sih rame nih pasti di TikTok nanti nih. Tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Kita kasih lagu dulu, nah.
0: Boleh dong. Kita balik lagi bisa yang satu ini ya.

0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
1: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
2: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
1: UBSI?
2: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
1: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
2: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
0: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.dsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Balik lagi good friend bareng sama kita berdua di sini, tapi kita enggak cuma berdua, tapi ada teman-teman dari komunitas Light Givers Tarot.
1: Yeay!
0: Tepuk tangan dulu, ayo penonton bayaran, tepuk tangan.
1: Tadi kan kita udah ngobrol ya, sempat ngobrol sama Mas Audi. Ini adalah founder komunitas Tarot Light Givers. Dan kebetulan sudah hadir juga member dari komunitas Light Givers. Ini ada Kak Irisha. Kak Irisha, terima kasih banyak sudah hadir di sini.
0: Yes.
1: Boleh kita cek-cek mic-nya dulu, Kak Irisha?
0: Boleh, Kak Irisha, ini kita harus ada halo.
2: Nah,
0: ini dia nih.
1: Iya, udah muncul suaranya ya.
0: Ada Mas Audi dan juga Kak Irisha yang hadir di sini. Buat good friend yang pengen melihat wajah-wajah beliau, silakan mampir ke TikToknya Delta FM. Sambil kita tuh lagi megang kartu tarotnya Mas Audi dan juga Kak Irisha. Ini adalah kartu tarotnya Mas Audi, kelihatan gak sih? Di blur di sini. Tapi ini adalah jadi sebenarnya kita ngobrol-ngobrol dari komunitas ini yang ternyata sudah ada dari tahun 2013 ya Mas Audi.
1: Bener.
0: 2013. Mas Audi ini bikin buku loh ternyata. Jadi memang kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Audi itu background-nya adalah psikologi. Terus tiba-tiba memang tertarik juga dengan dunia ini, sampai akhirnya bikin buku tentang tarot psikologi. Yang sebenarnya udah masih ada juga, bisa dibaca online. Gue sebenarnya lagi baca nih. Lagi baca bukunya Mas Audi
1: banyak
0: nih.
1: Banyak banget, soalnya kartunya banyak. Tadi ada berapa Kak?
3: 78
1: ya. Dan itu masing-masing tuh punya arti tersendiri yang harus diingat sama si pembaca tarotnya kan. Ditambah lagi dengan energi-energi dan sebagainya. Ini di live TikTok kita lucu banget, ada bunga. Langsung aja lahir Februari, sudah menikah, domisili Tangerang. Sabar, tenangin diri lo bunga. Tapi aku mau nanya deh, kan setiap pembaca tarot yang bisa baca tarot itu kan pasti beda-beda orangnya kan. Nah, awal mulanya dari masing-masing pembaca tarot tuh gimana sih, kalau ceritanya dari Mas Audi sendiri sama Kak Irisha sendiri, gimana ceritanya awal mulanya kayak bisa untuk memutuskan, oke deh gue mendalami si tarot ini, gue pengen belajar gitu. Mungkin alasannya juga mau belajar kenapa, boleh dong dari siapa? Dari Mas Audi dulu mungkin?
4: Ya boleh. Kalau aku karena
1: Mas izin lebih dekat dengan mic.
4: Nah. Dari psikologi ya. Jadi aku karena di psikologi juga belajar tentang bawah sadar, tentang psikoanalisa, terus kemudian kayaknya ketika aku ngeliat ini kayaknya tarot ini bisa dijelaskan juga nih dengan psikoanalisa. Jadi aku kemudian belajar lebih jauh, tarot ini kayaknya lebih jauh dari psikologi lagi nih. Dan unik gitu kan, gak semua orang belajarin.
1: Dan kalau misalnya diceritain dari orang lain, dari POV orang lain tuh seakan logis jadinya ya. Untuk yang mendengarkan juga kan. Karena bentuknya tuh biasanya kalau dibacain tarot tuh kayak diceritain kan biasanya. Jadi logis banget keterimanya. Kalau Kak Irisha gimana ceritanya awal mulanya?
3: Kalau aku agak random sih, jadi sebenarnya aku pasiennya Mas Audi.
1: Iya. Pasien ternyata nomor urut berapa?
3: Aku dulu tuh pasiennya Mas Audi waktu dari tahun 2017 sampai 2025. Jadi berapa tahun tuh?
0: Ibu lama ya, ibu ada masalah apa pada saat itu?
3: Wah, sebulan sekali, seminggu dua kali, udah kayak ABG labil pada umumnya lah. Jadi terus 2025 aku curhat sama Saudi, Mas aku galau nih, aku pengen resign tapi aku don't know what to do. Terus kata dia, ya udah kamu jadi tarot reader aja, kamu belajar tarot sama aku. Aku nggak yakin awalnya, cuman mungkin karena pengalaman sering ditarotin Mas Audi, lama-lama hafal nih kartu, wah nih kartu muncul mulu nih di mimpi gitu.
0: Kartu muncul mulu di mimpi. Oke, pertanyaannya sebenarnya gini kan, balik lagi orang percaya dan tidak percaya.
3: Benar.
0: Gitu. Perawal mula seorang Irisha itu hadir itu dan mengenal Mas Audi, balik lagi gak ada yang kebetulan di dunia ini. Pertemuan bersama dengan tarot reader pun juga ya balik lagi kalau sekarang di TikTok banyak banget tuh ya, tiba-tiba ngebacain dan segala macam. Itu awalnya dari mana? Apakah dikenalin atau gimana?
3: Waktu itu event apa ya Mas ya?
4: Lebih dari sosmed sih, karena kan kita di sosmed juga anu, terus kemudian reach out, terus kemudian ya udah jadi kelainan.
3: SFM, terus Facebook.
4: Iya kan, kita ada sosmednya, ada Facebook, ada Instagram,
3: Line dulu.
4: Dulu tapi cuma Facebook masih.
1: Tapi penasaran, mau nanya juga kan, kalau di tarot itu setahu aku ya nggak semua kartu tuh artinya bagus dan baik. Pasti ada kartu yang mungkin ya itu sebenarnya tuh kayak aduh buruk lagi nih sebenarnya gitu. Gimana sih caranya untuk nyampein ke orangnya supaya dia tuh nggak salah kaprah juga gitu.
0: Ini menarik.
1: Takutnya kan
0: nih,
1: kayak kalau misalnya
0: langsung kepikiran, nggak bisa tidur 7 malam.
1: Lo kayak bakal nggak dapat kerja bulan ini. Gitu kan kayak
0: lo nggak dikandikan kayak gitu.
1: Lo kayaknya gak bakal bisa nikah. Atau kayak kalau nikah lo gak akan sukses dengan pernikahan lo. Misalnya gitu kan kayak itu kan berat untuk orang menerima. Nah gimana sebagai tarot reader mensiasati itu? Ada strateginya?
0: Formula kata-katanya gimana tuh?
1: Gimana tuh?
4: Kayak lebih dibuat jadi kemungkinan terbuka aja gitu. Jadi misalnya kayak mungkin lo harus hati-hati soal ini di kehidupan lo gitu misalnya. Atau mungkin lo perlu perbaikin tentang ini atau pas pada misalnya kalau minjemin duit misalnya lo harus hati-hati atau investasi lo harus hati-hati gitu, misalnya kayak gitu. Jadi jangan terlalu berani atau apa gitu.
0: Bertanya deh Mas.
1: Waspadalah.
0: Ini sebenarnya enggak ada di question list yang mungkin udah dikasih ke teman-teman gitu. Ketika orang pengin dibacain tarot, harus dalam kondisi apa? Apakah harus dalam kondisi benar-benar kayak gue lagi gundah gulana dan segala macam?
1: Ini yang dibacain apa yang ngebacain?
0: Yang dibacain.
1: Oh, yang dibacain.
0: Maksudnya justru kan balik justru kayak gue tuh pengen dibacain. Kadang kan tadi Mas Audi di omongan sebelumnya bahwa kayak ketika lo jadi orang yang avoidant, itu tuh kayak akan jadi susah untuk dibacain. Apakah memang harus kayak ya udah gue pengen dibacain? Jadi kayak terbuka lah atau gimana sih?
4: Iya, mungkin pertama yang paling ideal ya memang dia harus terbuka gitu ya dengan itu. Terus kemudian dia mau cerita juga sebagainya karena kan posisi tarot itu orang datang ke kita gitu ya, jadi kita bantu dia, jadi kan bukan sulap sebenarnya, jadi kita juga perlu tahu lebih jauh gitu. Sama kayak dokter kan, orang nggak mungkin kita datang ke dokter tebak gue sakit apa kan, pasti kan dia cerita terus kemudian nanti baru disuruh apalah ronsen, suruh periksa darah. Nah tarot pun gitu, itu sebenarnya kayak alatnya aja, apakah dia perlu ambil berapa kartu, 3 kartu
0: bukan
4: kartu.
0: Cenayang ya, tapi benar. Lebih kepada membaca dari apa energi yang keluar dari kartu-kartunya itu. Benar. Ini buat teman-teman yang mau dibacain tinggal segitu. Bisa langsung mampir ke TikToknya kita, jadi nanti kita coba pas lagi dengerin lagu-lagu kita hadirkan si kondisi-kondisi ini. Ada Kak Irisha dan juga ada Mas Audi yang akan langsung mungkin kita bacain, tapi gak langsung 1 jam ya. Satu orang satu kartu aja gitu.
1: Iya. Jangan banyak-banyak nanti tuman ya.
0: Sabar. Kita balik lagi habis yang satu ini. Tapi buat teman-teman yang mau mampir ke live TikTok kita @deltafm ya.

0: Cake by the Ocean baru saja kita hadirkan, masih bareng teman-teman dari komunitas yang luar biasa sekali ini, Light Givers Tarot, ada Mas Audi dan juga ada Kak Irisha.
1: Tadi kita pas lagi lagu sebenarnya Danar udah dibacain karir, Ovi udah dibacain karir. Gimana lo puasnya sama hasil lo?
0: Pengen kayak Ovi juga Mas, kayak pria terdekat Mas. Tadi gue udah mau bacain karir doang dong, kayak kalau Ovi kan yang terdekat.
1: Iya, jadi kalau gue kan aja. Udah beberapa kali baca tarot. Jadi kalau bisa tuh pertanyaannya yang spesifik banget gitu, jangan yang terlalu luas.
0: Oh, baru tahu
1: gitu. Gua. Jadi kayak misalnya lo mau ngomongin soal jodoh, jadi jangan cuma nanya jodoh gue gimana, tapi kayak jadi gue lagi deket nih sama cowok, cowoknya gini. Nah, kira-kira cowok ini gimana nih cara ngedeketinnya misalnya gitu.
0: Oh, itu cara baca tarot tuh kayak gitu.
1: Gue sih dikasih tahu teman gue gitu katanya ya. Gitu. Biar katanya mempermudah si pembaca tarotnya pembacanya juga untuk lebih mengkerucutkan hasilnya.
0: Benar. Gitu. Paham. Tapi ini menarik banget loh kalau ngomongin tentang tarot. Baik, balik lagi, ada yang percaya, ada yang tidak. Cuma kita lagi ngebahas mengenai komunitas yang memang sudah ada dari tahun 2013. More than 10 years hadir di sini, berawal dari sosmed. Tadi diceritain pas lagi off air gitu ya. Ask FM, ada event-event sampai akhirnya dari foundernya Mas Audi di sini. Awalnya psikologi base-nya, terus saya ada penasaran bikin buku juga tentang tarot, dan sekarang membernya more than 100 members join dari Light Givers Tarot ini sendiri.
1: Bahkan sering ini loh, ada pertemuannya juga untuk sama-sama belajar tarot, itu menarik banget loh.
2: Iya, kadang sebulan sekali ada.
1: Tapi kalau ada orang yang maaf ya, Nar. Kalau misalnya ada orang out of nowhere kayak enggak bisa apa-apa nih gitu, cuman sebagai penikmat tarot aja, terus tiba-tiba pengen belajar, bisa enggak sih dari nol?
3: Ada, kita ada workshopnya tiap bulan, jadi mau belajar dari nol bisa.
1: Benar.
0: Kalau menurut gue sebenarnya
1: karir baru, Nar.
0: Sabar, tenang diri di situ ya. Tapi it's an art loh menurut gue, karena pertama lo bisa apa ya, mengasah public speaking lo juga di situ, mengasah omongan apa, cara lo berbicara dengan orang lain,
2: storytellingnya
0: seperti apa, terus kayak menghadapi banyak orang tuh seperti apa, dan mengingat kartu ini maksudnya apa.
1: Iya lagi. Jadi setidaknya ginkgo biloba kita waktu kecil kemana.
0: Benar. Scott L. Motion.
1: Tapi ada gak sih batasan-batasan pertanyaan dari misalnya nih ada good friends yang nanti mau misalnya baca tarot gitu ya. Maksudnya dengan pembaca tarot. Nah itu ada batasan gak sih orang tuh nanyanya tuh sampai ke hal mana? Misal kayak nanya kesehatan atau apa gitu.
2: Ada sih.
1: Ada apa biasanya ada. Batasannya?
2: Kayak jodoh ketemu kapannya, exact date-nya itu tuh gak bisa.
0: Nama inisialnya.
2: Iya, ciri-ciri kematian.
1: Oh, kematian
2: juga gak bisa. Gitu. Ada juga yang pengen komunikasi sama
0: yang sudah meninggal
2: yang
0: dunia.
2: Yang sudah gak ada gitu. Ada yang pengen kayak gitu, itu kita langsung tolak.
0: Mohon maaf, ini bukan acara yang ada di luar negeri itu tuh.
1: Ini
0: yang bisa
1: uka-uka
0: jadi
1: ya.
0: Media
2: bukan
0: medium
2: conjuring
0: itu.
2: Ini,
0: bukan conjuring. Tapi ini menarik nih, ada yang nanya lewat IG nih, Pixie Hat. Kak Danar izin kirim di sini ya, soalnya di live TikTok limit. Mau share kalau minggu lalu aku baca tarot, tapi sebelum itu Matrix Destiny aku dibacain dan ternyata emang benar karena ada beberapa fase kehidupanku yang cocok. Apakah tarot ada hubungannya dengan Matrix Destiny? Thank you, Kak.
1: Ada.
0: Ya. What is Matrix
1: iya,
0: Destiny?
1: Iya, apa nih?
0: Apalagi
1: boleh
0: ini?
1: Yuk kita nih yang awam ini, gue kayak
3: sekarang
1: Matrix
3: lagi,
1: film.
3: Lagi tren kan, Matrix Destiny itu sebenarnya dia hitungan aja, jadi dia masukin
0: numerologi, Mas.
3: Ada basic numerologinya, tapi dia dicampur sama tarot gitu.
2: Weton versi bule.
3: Iya.
1: Oh, kayak bazi versi
2: kartu gitu ya. Iya. Bazi kan Chinese-nya.
3: Dia masukin itu, nanti ada angkanya, jadi kamu pet number-mu berapa, terus nanti itu kaitan sama kartu tarot nomor sekian dan gitu.
0: Kenapa gue ngobrolin ini, gue merinding dari tadi ya.
2: Jadi di
1: jadi itu tanda lo harus belajar tarot.
2: Jadi di Destiny Matrix itu tuh kelihatan dari umur sekian sampai sekian, misalnya kamu dari umur 31 sampai 32 muncul kartu nomor 8. Nah, itu dilihat di kartu tarot misalnya, kartu nomor 8 apa gitu. Misalnya A. Oh, berarti nanti di umur 32 sampai 33 kurang lebih ada kejadian A di hidup kamu. Jadi kamu ada antisipasi segala macam dan itu 80-100% akurat.
0: Tapi aku pengen nanya sih, sebagai tarot reader nih, ada dua wajah yang luar biasa sekali di hadapan kita. Dalam sehari tuh punya limitasi gak sih? Kayak gue kayaknya gak mungkin 10 orang gue baca ini. Kayak mohon maaf, energi kita juga bisa dipakai buat
1: atau
0: yang lain nih
1: deh,
0: gitu.
1: Atau dari berapa pertanyaan maksimal gitu, misalnya dalam satu hari. Kalau dari Mas Saudi?
3: Lebih ke, karena macam-macam ya. Kalau di event kita bisa lebih dari 10. Tapi kan itu kita batasin satu menit, pertanyaan atau tiga pertanyaan. Okay. Jadi kita bagiin pertanyaan. Karena kalau pertanyaan kan orang sudah mikir seenggaknya dia mau nanya apa gitu ya. Jadi jadi itu sudah menyelesaikan separuh dari masalahnya gitu kan. Jadi mungkin bisa lebih dari 10.
0: Kayak Risa gimana?
2: Pernah sih Ivan waktu itu sama Mas Audi sehari 30.
0: Wah, pulang-pulang langsung pijet kayaknya ya.
1: Habis itu apa? Bukan pijet lagi, dia merenung di bawah shower.
0: Berapa lunch habis ini gitu.
2: Itu aku benar-benar kosong sih 3 hari kayak gila, capek banget.
0: Tapi ini menarik, ada miliarder yang hadir di TikTok kita mengenai akurasi. Akurasi tarot itu tuh gimana sih in your perspective as a tarot reader? Akurasi pembacaan tarot mungkin dari Mas Audi nih sebagai founder dari komunitas ini.
3: Ya, sekarang mungkin 80-90% kalau itu dibuat dengan benar tekniknya segala macam. 80-90%.
0: Dan pertanyaannya mungkin tadi secara spesifik ya, gitu ya, benar. Bukan yang general gitu ya. Menarik-menarik. Ini mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan, Gutren boleh mampir juga nih ke TikTok kita. Iya. Atau bisa ke wawanya kita di 0811-8878-991. Atau bisa mampir ke Instagram kita berdua.
1: Boleh banget di atas Tri Oviat dan Argo Milang. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo silahkan.
0: Gue mau lanjut tanya-tanya lagi sama Mas Audi. Mas Audi, halo.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Good friend, kamu punya event kantor, rapat penting, atau seminar seharian? Gak usah khawatir, Nasi Liman siap jadi solusi konsumsi praktis dan lezat untuk acara kantor kamu. Nasi Liman menyediakan nasi bok higienis dan lengkap dengan menu khas Nusantara yang menggugah selera. Cocok buat segala jenis acara kayak meeting, ulang tahun, arisan, dan event spesial kamu lainnya. Harga mulai dari Rp25.000 aja, praktis dan higienis. Untuk pemesanan 25 pax area Jakarta akan dapat free ongkir loh. Asik banget kan, good friend? Untuk info pemesanan langsung aja WA ke 0815-1920-4066 atau cek ke media sosialnya di @nasiliman.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kebon Sirih Menteng yang mengarah ke Tugu Tani terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di kawasan Matraman yang mengarah ke Jalan Pramuka terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Cangkuang Cilincing yang mengarah ke Tanjung Priuk terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
7: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Sinar Gumilang. Yes. Dan kita juga masih bersama teman-teman dari Light Giver, di mana ini ada teman-teman yang bisa memiliki kemampuan untuk membaca tarot.
1: Betul ya. Sekali, ada Karisha, ada Mas Audi juga di sini di Ketemunitas. Kita lagi ngobrol-ngobrol bareng Light Givers. Ini ternyata ada kakaknya Kak Irisha, ada mamanya Kak Irisha hadir di live TikToknya kita.
0: Seru banget.
1: Terus ternyata memang awal pertemuannya adalah Kak Irisha adalah kliennya Mas Audi as a founder of Light Givers yang sekarang ini justru malah di momen-momen stuck dengan dunia karir, Mas Audi delivering his advice kayaknya, ya yeah, you can becoming the tarot reader, and ternyata bertahun-tahun sudah ada di sini. Tadi tuh sebenarnya gue di live TikTok sempat nanya Vi, sebagai orang yang memberikan advice, kadang kan kita pun juga sebagai makhluk sosial punya rasa empati. Ada mungkin ketika keluar kartunya tuh
0: sebenarnya nggak bagus gitu,
1: jelek banget di kartunya gitu. So, akhirnya kayak jadi nempel tuh, kayak kasihan banget orang ini gitu. How you detach with those situation yang akhirnya tingling in your mind gitu?
2: Kalau Mas Audi ya maupun dulu.
3: Kamu dulu.
1: Gimana Karisha? Gimana?
2: Aku lumayan sering sih. Jadi gimana cara aku detach dengan perasaan kayak kadang-kadang kita ngerasa kayak remorse gitu kan, kayak kasihan gitu. Itu tuh kadang I check up on her or him. Setelah setelah sesi konsultasi itu. Gitu terus kayak hi how are you, how's your feeling today kayak gitu. Jadi aku nganggep itu tuh semua klien aku tuh adalah teman, karena aku ngerasa banget nih, aku dulu POV sebagai kliennya, aku tahu banget rasanya nggak punya tempat cerita. Sometimes lo tuh cuma pengen ada teman yang dengerin lo doang tanpa ngehakimin, tanpa
0: bener apalah, lagi
2: pengen cuma didengerin doang, that's it gitu.
0: Butuh pendengar
1: si se-extrovert tapi introvert ini.
0: Ambivert. Butuh pendengar padahal penyiar.
2: Emang suka gitu. Terus ya udah, akhirnya aku kadang suka memposisikan aku tuh dia gitu. Jadi aku checking up on them sampai aku ngerasa oh mereka udah feeling better, jadi ya udah aku tinggalin pelan-pelan gitu.
1: Detachnya seperti itu pelan-pelan, gitu ya. Oke. Mas Audi?
3: Iya ya, kan kurang lebihnya sama ya. Tapi karena aku udah juga
1: psikolog banyak, juga ya, kan.
3: Jadi kayak lebih menempatkan diri sebagai teman-teman aja sih.
1: I see. Oke. Okay. Ini buat teman-teman semua kan memang it's a community gitu ya. Kalau misalnya ingin bergabung bersama dengan teman-teman Light Givers atau ingin tahu lebih lanjut, bisa kemana sih?
2: DM.
3: Kalau iya DM.
1: Om Miminnya Mas Audi ya?
3: Iya.
0: Ini semuanya palu gada Mas
1: Audi. Gimana Mas Audi?
3: Ya jadi karena ide bikin Light Givers-nya itu memang bikin komunitas tarot yang enggak cuman ngumpul-ngumpulnya tarot tidur aja, tapi bisa jadi ruang buat anak muda, terutama buat mereka bisa berbagi gitu.
2: Safe space lah.
3: Jadi kita untuk tarot tidurnya juga kita kurasi orang-orang yang kayak stylenya dan cara bacanya dan sebagainya bisa sejalan dengan visi kita. Tapi kalau mama mau anu ya coba aja, nanti kita kan bisa lihat cocok atau enggak.
1: Iya. Bahkan sebenarnya kalau dilihat dari apa namanya postingan yang sudah dipin aja tuh teman-teman bisa lihat gitu ya, belajar tarot di tempat yang memang jelas menghasilkan banyak tarot reader, terus pun juga memang ini dari sisi psikologi dan juga filosofi tarot itu sendiri. Menurutku ini legit, kenapa? Karena memang percaya Mas Audi ini udah bikin buku. Gue tuh kayak ngeliat bukunya sendiri aja nih, wow.
0: Detail banget ya.
1: Tarot dan psikologi simbol. Maksud gue gini, ada orang yang dalam tanda kutip tarot itu jadi sebuah hal yang mistis gitu loh. Jadi kayak satu hal yang kayak klinik. Bahkan tadi Risha sendiri bilang ada yang bertanya tanggal pasti gue tuh ketemu sama pasangan berapa. Bukan seperti itu. Tapi it's a psychology, it's energy yang akhirnya bisa dikombin dari satu titik ke titik lainnya gitu. Menarik.
0: Menariknya pas tadi aku cek Instagramnya, ternyata teman aku banyak yang follow. Oh ternyata kalian juga suka guys.
1: Oh dia kesini gitu.
0: Tapi jujur sisi positifnya setelah aku menelaah dan juga ngobrol sama kalian berdua, ternyata bisa juga ya kalau misalnya si tarot ini juga dijadikan kayak side job kita. Bener. Ya kan, karena kan ya namanya in this economy ya kan, kali aja ada teman-teman yang mau belajar baca tarot, ujung-ujungnya nanti punya side job yang bisa nambah penghasilan juga, tapi juga bisa bantu orang untuk ngeluarin emosi-emosinya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa bantu, tapi kita juga dapat sesuatu. Nah, tuh kalau misalnya mungkin ada yang kepikiran, kayaknya gue punya bakat nih, boleh kali ya gabung ya sama Light Giver.
1: Iya, untuk apa namanya, biaya investasinya pun juga, correct me if I'm wrong, ini ada mungkin beda-beda, tapi di sini kelihatannya 450.000 ya.
2: Benar.
1: Untuk biaya investasinya ya. Dan biasanya di kafe?
3: Iya, di kafe.
1: Oh, menarik. Ini buat teman-teman langsung aja meluncur ke Instagramnya Light Givers. Itu ada info-infonya di situ bareng sama teman-teman Light Givers untuk bisa mungkin belajar. Dan tadi untuk workshopnya sendiri gak melulu tentang tarot.
4: Delta, Bandung, 94,4 FM,
5: 100% lagu enak.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Delta, Bandung, 94,4 FM,
5: 100% lagu enak.
3: Tuh kayak bercak tinta, apa melengkapi kalimat dan sebagainya. Itu tuh untuk ngeliat ke bawah sadarmu sebenarnya. Karena sebenarnya setiap masalah itu bawah sadarmu udah tahu. Cuma tinggal kamu belum nyampe pikiran itu atau kamu denial aja. Kartu tarot ini dia membantu gitu.
0: Untuk mengeluarkan itu.
3: Iya.
1: Ya. Oke, Risha.
0: Kak Risha,
2: apa tuh?
1: Ada closing statement, ada pengen menyampaikan. Balik lagi, nggak ada yang coincidence di kehidupan ini. Mungkin buat Sobat Delta atau Good Friend yang lagi dengerin tuh ada sesuatu yang ternyata resonate nih energinya sama kamu.
2: Whatever you do, trust your gut feeling sih. Feeling itu nggak pernah bohong. Kayak gitu, feeling nggak pernah bohong. Jadi kalau kamu udah ngerasa off. Ketemu orang kan kadang kan kita pernah ya ketemu orang pertama kali, first impressionnya kayak there's something off with this person. Walaupun nih orang tuh kayak kelihatannya kayak wah happy go lucky apa kayak enggak, nih orang pasti ada sesuatu. Trust your gut feeling. Pokoknya apapun itu, trust your gut feeling. Percaya aja sama Tuhan. Karena aku sering juga ngebalikin, kayak orang kan kadang kayak apa nih pesan semesta. Aku selalu bilang enggak, bukan pesan semesta. Jadi kayak apa yang Tuhan pengen sampaikan melalui aku buat kamu, kayak gitu. Jadi whatever you do, tetap libatkan Tuhan. Trust your gut feeling. Pokoknya apapun yang kamu percaya itu paling benar, nggak ada yang salah.
0: Nah,
2: gitu.
0: Jadi bukan bukan berarti tarot tuh jadi musrik gitu.
2: Iya, bukan.
0: Tetap lo punya ini Tuhan. Media. Ini kan cuma medianya aja. Tenangin diri lo.
1: Tenangin diri. Guys, terima kasih banyak Mas Aldi, Risha, thank you so much. Di upcoming event yang paling dekat adalah di One Satrio.
2: Iya.
1: Minggu depan.
2: Minggu depan
1: ada di One Satrio. Jadi
0: sama
1: buat
0: di
1: teman-teman.
0: Blok M juga ya?
1: Di Blok M juga akan ada. Jadi buat teman-teman follow aja Instagramnya, cari tahu info-info terdekatnya di mana, bisa langsung bergabung di komunitasnya. Mas Audi, Risha, thank you so much.
0: Thank you.
4: Kata Munitas cuma di Delta FM, hits terenak.
8: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
9: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, aksi Tom Cruise memberikan pidato pembukaan inspiratif di final Piala Dunia 2026 ternyata tidak menggugah netizen. Tom yang membawakan pidato dengan gaya agak emosional tersebut ternyata dipandang dingin oleh netizen dan memicu berbagai komentar nyinyir di media sosial. Kita beralih ke berita entertainment, Christopher Nolan mengaku bahwa dirinya akan butuh bertahun-tahun, setidaknya 3 tahun, untuk kembali menggarap film baru setelah menyutradarai film The Odyssey. Menurut Nolan, hal tersebut karena ia sudah merasa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggarap film tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, final Piala Dunia 2026 tidak hanya dikenang karena gelar juara Spanyol, tapi juga momen emosional Lamine Yamal. Setelah laga, ia memeluk Messi karena sang kapten Argentina tampak menahan air mata saat menerima medali perak. Sekian dulu Delta Flash kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
10: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
11: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
10: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Dan masih Larinda with So Yesterday back with us di Good Mood Club. Masih bareng Astreovi dan Argu Milang. Good morning everyone.
1: Iya nih, ada yang baru gabung juga di TikTok live kita. Selamat pagi buat Envita.
0: Halo.
1: Selamat pagi, morning, katanya semangat ya. Ada Rome juga nih, Rome dia bilang katanya selamat pagi.
0: Selamat pagi buat teman-teman, tadi happy banget abis ketemu sama teman-teman kita di Ketemunitas dari Light Givers Tarot. Ngebahas tentang banyak sekali hal dan ya somehow gue tuh termasuk orang yang memang percaya terhadap energi ya Vi ya. Apapun itu, dan satu hal lagi yang gue percaya di kehidupan ini gak ada yang kebetulan. Tiba-tiba lo kayak bisa kita ketemu di sini tiba-tiba gitu segala macam. Ya mungkin di momen itu lo bilang kayak kok tiba-tiba kita bisa papasan di sini ya. Itu adalah sebuah cara semesta mempertemukan lo dengan si orang-orang
1: keren.
0: Itu. Menurut gua ya, lo match sama seseorang di sosmed dan akhirnya di sosmed ketemu di mungkin di aplikasi kencan online dan lain-lainnya, terus ternyata gagal, itu adalah cara semesta untuk bertemu dengan sebuah hal yang gagal dulu.
1: Atau bahkan yang berhasil kayak gue. Didukung semesta tuh
0: luar
1: pasti.
0: Biasa. Yang tadinya teman-teman bilang beres dari sini lo akan nikah kawin sama orang yang pakai kacamata, ternyata
1: enggak pakai kacamata. Dia pakai kacamata sih setelah gue suruh, gue pecut dia bekerja terus. Akhirnya mata dia minus juga.
0: Masih enggak masalah mata yang minus asal bukan kelakuan yang minus ya Fia.
1: Iya.
0: Good friend, buat yang mau request-request masih boleh banget di jam terakhir ini nih. Bisa mampir ke Instagram kita berdua @astriofiat dan Nargumilang. Atau bisa ke wawanya kita ya Fi.
1: Boleh banget, wawanya masih ada di 0811-8788-991. Kalau mau sapa-sapa kita boleh, mau ngobrol boleh. Silakan banget, gas.
0: Sambil kita dengerin Hunter X dulu ya.
1: Astagfirullahaladzim, lagu anak gue nih.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Yes, siapa yang habis dengerin lagu ini di intronya kayak ih udah lama banget gak dengerin lagu ini.
1: Gue tadi kan bilang lama banget gak dengerin lagu ini, si kepompong yeah, ini.
0: That's the art of listening to the radio gak sih Vi?
1: Iya,
0: kayak kan? Efek surprise-nya tuh ada banget.
1: Iya, se-surprise kita kemarin kayak wah ternyata halftime-nya si Piala Dunia seru juga kalau pas ditonton.
0: 11 menitan itu ya di YouTube-nya FIFA juga udah bisa ditonton. Mm-hmm. Dan memang sebenarnya balik lagi sih buat gue yang menikmati pertunjukan-pertunjukan seperti ini ya happy. Tapi kemarin kan sempat kita bahas ya, ada juga orang-orang yang ngerasa bahwa ah ini jadi makin lama nih si pemainnya untuk istirahat dan lain sebagainya. Cuma memang di balik gegap gempitanya itu ada sesuatu yang kayak ih keren juga.
1: Iya, tadinya tuh gue sempat mikir kayak wah pantesan aja keren, namanya juga orang Amrik yang bikin gitu kan. Tapi ternyata bro, di dalamnya itu ada darah orang Indonesia. Keren. Darah tuh kesannya kayak udah gimana ya, udah berkorban. Enggak, pokoknya intinya ada orang Indonesia di dalam
0: pertunjukan itu.
1: Itu tuh orang yang berperan itu adalah orang Indonesia.
0: Teman lu.
1: Iya, betul, teman saya. Bangga banget sama Wella. Oh my god, ini my Sagi friend karena dia sama-sama Sagittarius. Sorry, abis bahas tarot kan. Boleh ya. Jadi di balik megahnya FIFA World Cup 2026, ini ada jejak orang Indonesia yang ikut memastikan semuanya tuh berjalan sempurna. Wella Hatta namanya. Jadi dia tuh dipercaya sebagai senior stage manager untuk opening ceremony sampai dengan closing ceremony Piala Dunia 2026. Jadi ini tuh enggak cuman di halftime-nya aja, tapi the whole dari awal opening sampai dengan closingnya. Sebenarnya gue tuh udah nggak aneh kalau dia tuh ada di sana, karena sebelumnya dia juga pernah terlibat di FIFA World Cup Qatar di tahun 2022, Asian Games, SEA Games, sampai dengan berbagai event internasional lainnya. Tahun lalu di momentum yang mirip-mirip gitu, maksudnya ya di apa namanya di kurun waktu yang sama di sekitaran bulan Juni Juli itu tuh dia lagi ngurusin Osaka Expo.
0: Oh, World Expo.
1: World Expo-nya yang ada di Osaka
0: tahun lalu ya.
1: Banget. Yang di mana di situ ada pavilionnya Indonesia, terus juga banyak ada kayak seniman-seniman Indonesia yang kesana, termasuk lu juga kesana.
0: Gua
1: kan memperkenalkan batik kan.
0: Mengenalin batik di sana di World Expo, tapi memang di pavilion Indonesianya. Dan wah, waktu si World Expo menurut gue itu tempat yang keren banget sih. Dan ini kan acara 5 tahunan ya Vi. Buat gue ya gue bisa ya ngasih apa ya advice buat teman-teman kalau misalnya ada rezeki lebih. Tahun depan tuh kalau gak salah di Arab, 5 tahun lagi tuh ada di Arab. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya uang lebih gitu ya, di Riyadh kalau nggak salah 5 tahun lagi, lo datang deh ke sana karena indah sekali. Lo bisa ngelihat ibaratnya kayak taman mini, kita ngelihat Indonesia dalam tempat yang sedikit. Ini tuh tempat yang kecil yang tidak sebegitu besarnya.
1: Kok ini lihat dunia.
0: Lo ngelihat dunia dalam satu tempat dan itu keren banget. Dan ternyata Wella tuh sempat apa namanya ikut berpartisipasi dalam pagelaran Osaka Expo-nya itu ya Vi.
1: Iya, karena dia tuh selalu jadi stage manager dimanapun, bahkan di event-event yang kayak Disney dan segala macamnya tuh dia juga banyak. Jadi event-event dunia tuh keren. Dia selalu ada, keren banget.
0: Keren.
1: Dan gak cuma sosoknya dia yang keren, ada juga namanya Mita. Dia tuh selalu jadi bagian dari 3 edisinya Piala Dunia berturut-turut. Jadi volunteer.
0: I see.
1: Iya, jadi dia tugas di Rusia di 2018 jadi ticketing.
0: Keren.
1: Terus waktu Qatar Piala Dunia tuh di 2022 dia juga ticketing. Terus sekarang nih di tahun 2026 ketika Piala Dunia di diselenggarakan di Amerika Serikat, dia jadi broadcast service. Gitu.
0: Keren
1: banget, keren, bangga. Sama dua perempuan hebat ini. Semoga bisa juga nantinya ngajak-ngajak teman-teman lain dari Indonesia juga ya.
0: Amin.
1: Untuk kesana ya, amin. Biar makin banyak yang bangga sama Indonesia.
0: Ya, luar biasa. Shout out buat teman-teman semua juga yang lagi dengerin kita dari luar negeri. Apapun yang lagi lo kerjain, semoga dilancarkan. Apalagi yang mungkin lagi mengikuti pendidikan di tempat lo berada sekarang, semoga apa namanya yang dikerjakan pun juga dilancarkan semuanya. Amin. Sampai kita lanjut dulu muterin lagu yang di request sama Octavia Purba. Mau dengerin lagunya Coldplay The Scientist untuk teman-teman aku yang sedang bekerja. Semangat terus, semangat untuk teman-teman Agustina. Ini lagunya buat kalian.

0: Dota FM It's Renak. Masih seseruan di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita baru aja muterin lagu pada masanya. Waduh, I love this song, Shane Ward.
1: You leave me
0: engap, sesek, atau apa kira-kira nih kalau di Indonesiain. Selamat pagi buat lo yang baru saja bergabung. Lagu-lagu 90-an, 2000-an masih kita putar. Mau request, boleh banget.
2: Boleh dong.
0: Mampirlah ke IG kita @danargumilang, @astriovi, atau ke wawanya kita 0811-887-8991. Vi,
1: apa tuh?
0: Speaking of lagu-lagu, perkembangan AI ini kan sekarang bukan cuma buat orang-orang beraktivitas, bekerja, cari horoskop, zodiak, pace, terus habis itu numerologi, apalagi tadi tuh matrix-matrix apalah segala macam.
1: Segala macam lah pokoknya.
0: Tapi juga dunia musik.
1: Oh iya, bahkan AI kan udah ada yang bikin lagu juga kan?
0: Lo tahu banyak banget kan lagu-lagu di YouTube yang ibaratnya dia mengcover lagu-lagu dengan dan suaranya bagus banget, Vi. Cengkokannya bisa apa dan segala macam. And I enjoy the AI cover itu. Salah sih, tapi ya ini akhirnya Spotify ngambil langkah, Vi.
1: Ngambil
0: jadi,
1: langkah apa?
0: Dia baru aja ngungkap kalau Spotify ini ngehapus sekitar 75 juta lagu spam dalam 12 bulan terakhir.
1: Lagu spam tuh maksudnya gimana?
0: Jadi memang lagu-lagu dengan istilah AI Sloppy. Musik berkualitas rendah yang dibuat secara massal menggunakan kecerdasan buatan hanya untuk membajiri platformnya. Jadi Spotify ini menerima sekitar 100 ribu lagu baru setiap harinya. Dan isinya tuh beragam. Mulai dari karya musisi asli, remix berbasis AI yang viral di media sosial, sampai lagu dengan cloning suara atau deepfake vokal.
1: Okay.
0: Walaupun demikian nih, good friend, Spotify negasin mereka tidak melarang penggunaan AI dalam proses berkarya. Justru mereka mendorong musisi untuk lebih transparan jika menggunakan artificial intelligence. Misalnya, dengan nyantum ini informasi bahwa instrumen atau vokal atau elemen tertentu dibuat dengan bantuan teknologi tersebut. Nah, menariknya nih, dari Spotify sendiri, si platform ini percaya bahwa di tengah banjirnya konten artificial intelligence, justru karya yang otentik dari manusia akan semakin dicari oleh pendengar. Ya, gitulah buat teman-teman semuanya.
1: Ya, soalnya karya tuh menurut gue ya, yang dibuat sama kecerdasan buatan dan sama kecerdasan yang menurut gue gift memang udah ada dari seorang seniman dan juga musisi. Menurut gue pasti beda sih feels-nya.
0: Bener, bener, ya kan? bener. Apalagi kalau ngomongin tentang rasa yang ada di dalamnya. Apalagi untuk orang-orang yang punya, ya mungkin cerita di balik lagu atau mungkin di balik kisahnya mereka berdua dijadiin sebuah karya, pasti rasanya pun juga berbeda.
1: Tapi gue penasaran deh, dari 75 juta lagu itu ada gak ya lagu orang Indonesia?
0: Pasti ada lah.
1: Pas kalau ada kan kita bisa lihat, oh ternyata dibikin pakai AI.
0: Coba kalau yang satu ini kayaknya gak pakai AI, karena rasanya bener-bener terasa sama si sepasang suami istri ini.
1: Rizky Febian, Mahalini.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham. Jalan-jalan.
4: Kamu anak kuliahan yang bosen jalan-jalan ke tempat yang itu-itu aja. Yuk ikut aku ke acara Grand Seminar Weekend Career Expo by UI Women in Business. Acara anak UI yang bakal ngajak kamu eksplor dunia karir lebih jauh. Mulai dari talk show bersama inspiring women leaders, sampai seminar dan company presentation dari company impian kamu. Yang gak kalah seru, kamu juga berkesempatan nih buat claim eksklusif goodie bag senilai lebih dari Rp500.000. Gong banget kan? Tenang aja, friend. Semuanya bisa kamu dapetin secara gratis karena Grand Seminar Weekend Career Expo free entry. Catat tanggalnya 25 Juli 2026 di XL Smart Tower Kuningan. Tunggu apa lagi? Gas, langsung daftar di uiwomeninbusiness.com. See you there.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Mangun Sarkoro terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Pahlawan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Trend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
7: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Makasih.
1: Oh, selanjutnya. Ini kayak ibaratnya lagi di puskesmas atau di mana kayak.
0: Iya, kayak lagi.
1: Bu. Yuk, selanjutnya pasien nomor. tapi nih kalau ngomongin tentang keseruan next. Mm-hmm. Sekarang lihat sosial media, mungkin ketika lo nggak suka sama satu hal langsung di next, mm-hmm. di scroll. Dulu kan YouTube lo masuknya tuh bukan shorts kan ya, kayak yeah. memang itu adalah platform yang udah ya 20 menit atau 15 menit. Mm-hmm. Kalau sekarang ada shorts yang kayak lo lihat di explore Instagram ataupun di TikTok. Mm-hmm. Speaking of YouTube nih, good friend Mr. Beast atau Jimmy Donaldson ini resmi menjadi kreator pertama dalam sejarah YouTube yang berhasil menembus 500 juta subscribers, Vi.
0: Banyak banget 500 juta. Ini kayaknya satu dunia follow apa gimana?
1: Jadi memang ini dicapai sama dia di bulan lalu. Mm-hmm. Yang sekaligus semakin mengukuhkan posisinya sebagai kreator individu dengan jumlah pelanggan terbanyak di platform itu. Jadi memang dari YouTube sendiri lewat CEO-nya, mm-hmm. Neil Mohan, ini ngasih apresiasi lah. Ngasih 500 million play button. Trofi wow. spesial yang dibuat khusus dan hanya ada satu di dunia.
0: So far sih. Tapi, kekejar nanti sama Atta Halilintar.
1: Kenapa gue begitu? Ya siapa tahu ya, kan. Dan memang desainnya sendiri ini terinspirasi dari Diamond Play Button, tapi dipersonalisasi dengan ciri khas Mr. Beast Nivi. Jadi memang dalam siaran langsung perayaan pencapaian itu, Mr. Beast sendiri ngaku masih gak percaya lah ya, bahwa dia berkata seharusnya ya dia gak punya setengah miliar subscribers, karena secara statistik itu seharusnya gak mungkin. Dan dia gak, dia pun juga ngerasa gak tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan. Dan ya kalau misalnya dilihat dari pencapaiannya ini, memang ngeliatin sendiri ya bahwa perjalanan Mr. Beast jadi bukti kalau konsistensi, kreativitas, dan keberanian mencoba hal-hal baru bisa ngebawa seseorang ke pencapaian yang luar biasa.
0: Bener sih, bener, setuju. Itu kayaknya bisa jadi penyemangat juga ya buat teman-teman kreator di luar sana. Mm-mm. Untuk lebih konsisten lagi membuat karya-karya terbarunya, video-video yang mungkin bisa mengedukasi, bisa kasih informasi, bisa menghibur.
1: Itu yang gue mesti highlight tuh, mengedukasi, memberikan informasi, menghibur, tapi apa? Bukan menghibur yang akhirnya bikin orang jadi kayak ngerasa pembodohan. Kayak contohnya mandi lumpur.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

0: Wey.
1: Kamu babay.
0: Lo bukan Abe ya, tahan, tenangin diri lo ya, Bi. Sabar, sabar, sabar.
1: Om tante kamu babay.
0: Om tante online. Good friend, sudah ada di penghujung acara nih. Lagu dari Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, menjadi lagu pengantar kita untuk menutup perjumpaan hari ini. Bang Coki, My Love Is Your Love-nya kita ganti sama yang ini, gak apa-apa ya.
1: Iya, terus ada yang nanya juga nih, apa? Frekuensi berapa nih, kata Dani.
0: Tergantung dengerinnya di kota mana.
1: Coba googling aja dulu Delta FM tuh.
0: Betul, karena kita ada di 7 kota, jadi buat teman-teman semuanya, di masing-masing kota itu tuh ada frekuensinya kita. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Thank you banget Wahyu nih. Salam buat teman-teman staff Wisel yang katanya selalu dengerin Delta FM dari PC-nya Kak Hari.
1: Seru banget. Kak Hari, makasih banyak ya PC-mu selain membuka deck yang harus dipresentasiin, terus juga buka radio, muterin streaming Delta, terus abis itu ada perencanaan keuangan pribadi, abis itu ada tab khusus untuk PPT, abis itu ada Word-nya, ada 3 paling enggak.
0: Salah satu lagi.
1: Apa?
0: Buka ChatGPT.
1: Untuk mempermudah semuanya.
0: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman semua di Visal ya, Yuni dan juga Kak Hari serta teman-teman yang lain di sana. Buat good friend pun juga yang mendengarkan Delta FM sambil bersama dengan teman-teman di kantornya. Semangat hari ini.
1: Iya, semangat terus ya. Besok kita bakalan balik lagi di hari Rabu. Jadi tenang aja, pembahasannya, obrolannya juga akan tetap relate dengan good friend. Jadi jangan lupa yang gabung di Instagramnya, lebih tepatnya di TikTok dari Delta FM, silakan langsung di follow aja ya.
0: Besok
1: kita live lagi.
0: Besok kita ngomongin tentang konspirasi teori ya.
1: Oh my god, berat banget.
0: Oke, kita pamitan before we go. Always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Tuesday everyone.
0: Kita pamitan, bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Bye.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.